0: na mudhikiri yote utakanya mushindi wetu rukirirwe mundu wa shilingi ngiri magana madatu tunge aritwa Festus Mutegi. Festus Mutegi, congratulations nuntu ba wechinda. Ni ombeta wanjona gaisi matuge kinyaru otu antuko.
1: Ye, nyaru ojo nuntuko mudhikiri ambeta kwa mawera ntutu mwari kana narieto ringi mwari mungu tigena anjuna ya kemeru yuga katiri. Utimu chuliru. Good morning and goodbye.
0: Bye bye.

Mwankada Komine Jiresiongwa. Meru FM. Meru FM. Nguatanero ya Ameru. Ruru Irwimboroeda.